0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kabar berikutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Kali ini kabarnya dari Kisaran, yang mana pendengar, kecelakaan kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan. Oh, ini udah lama ternyata nih pendengar. Mohon maaf beritanya sudah lama. Oke. Baik, masih kami hadirkan informasi berikut ya. Kali ini datangnya dari mana nih ya? Informasi-informasi nasional tentunya kami hadirkan juga untuk Anda pendengar, yang mana 4 ruas jalan di Sumatera Utara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.151 km jalan daerah di 33 provinsi yang dibangun melalui instruksi Presiden, yaitu jalan daerah IJD untuk wilayah Sumatera Utara, yang mana terdapat 4 paket IJD dengan total panjang jalan mencapai 7,10 km yang turut diresmikan Presiden. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengikuti peresmian tersebut melalui sambungan virtual di rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Jenderal Sudirman Medan. Tepatnya di hari Selasa 23 Juni kemarin, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD tahun 2025 di Sumatera Utara dengan skema single year contract atau kontrak tahun tunggal mencakup 4 ruas jalan yang turut diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keempat ruas tersebut yakni preservasi jalan batas kota Tebing Tinggi Sibulan di Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang 2 km, jalan Simpang Mangga Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 km, jalan Sirongit Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 km serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebing Tinggi sepanjang 2,28 km. Sementara itu, pembangunan jalan melalui IJD dengan skema multi-year contract ini atau kontrak tahun jamak ini mencakup 19 ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Namun sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 100% dan tersebar di 13 kabupaten kota. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Makin hari makin serem. Penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Pendengar, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda atau kami bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Theo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati

0: menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan

0: dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tiket ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai,

0: oleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Bung Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya. And that
3: we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made the score.
6: Wow, Kalik Kalik Kalik Weston is a point guard.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Beralih ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Pesta Bola 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikut baru saja kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti, telah mengikuti maksudnya, dinamika olahraga. Dan tentunya kembali bersama kami di Pro 1 Medan dengan berbagai informasi-informasi menarik tentunya, dan juga lagu-lagu enak kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang sibuk di rumah atau juga sedang menikmati istirahatnya, berkumpul bersama keluarga tercinta, ya tentunya selamat beristirahat, selamat rehat sejenak setelah sepekan begitu ya. Anda bekerja dan kini saatnya Anda bisa beristirahat bersama keluarga Anda. Atau mungkin saat ini Anda sedang menikmati atau juga menunggu hidangan santap siang yang mungkin saat ini sedang disuguhkan oleh ibu rumah tangga atau juga rekan remaja putri Anda untuk menu santap siang nantinya. Untuk Anda yang saat ini sedang menunggu menu santap siang untuk bisa dinikmati bersama keluarga, semoga hari ini bisa lebih menyenangkan dan juga Anda bisa menikmati sajian hidangan yang diberikan oleh keluarga Anda, baik itu ibu rumah tangga dan juga rekan-rekan remaja putri. Semoga masakan yang dihidangkan enak lezat begitu dan semuanya bisa menikmati ya. Baik pendengar, berbagai informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makin hari makin serem. Penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

0: Evir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, yang mana pendengar, ini jaringan agak kurang murah sahabat juga sepertinya ya. Oke. Oh, baik. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati weekendnya, selamat menikmati weekendnya pendengar. Dan tentunya berbagai informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah atlet ganda putri PB Pas Gunung Soli meraih medali perak Sirpros PBSI Sumatera Utara 2026. Prestasi itu diraih oleh Kristel dan Valeri pada kategori pemula. Turnamen berlangsung di GOR PBSI Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 kemarin. Kejuaraan tersebut diikuti sekitar 520 atlet dari Sumatera Utara, Aceh, dan juga Riau. Pasangan Kristel dan juga Valeri tampil impresif sepanjang pertandingan. Mereka mampu mengalahkan pasangan unggulan kedua asal Kota Medan pada babak semifinal. Pada laga final, pasangan PB Pas Gunung Soli itu harus mengakui keunggulan wakil kota Binjai meski belum meraih medali emas. Keduanya tetap bersyukur atas hasil yang mereka peroleh. Ketua PB Pas Gunung Soli Charles mengatakan hasil tersebut menjadi motivasi bagi atlet muda, yang mengatakan klub akan terus mendukung pembinaan walau di program latihan berkelanjutan. Dan menurutnya, pembinaan atlet usia dini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ia juga berharap semakin banyak klub bulu tangkis di Gunung Soli aktif melahirkan atlet berprestasi. Informasi lainnya masih kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo-Nyo berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda, yang mana ini adalah informasi dari PT Hutama Marga Waskita. Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat ini ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak, Simpang Pane dan dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak, Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat atau Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat di nomor 0812-9595-3536. Demikian informasi dari PT Hutama Marga Waskita.

0: merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan kini saatnya pendengar kami hadirkan untuk Anda, untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sudah saatnya melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
2: Allahu Akbar. Allah.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu nggak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita nggak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang tampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkiri lah, politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan, untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati, bukan hanya untuk hahahihi hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa, sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini.

0: Abad 21 kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
0: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi, buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini, melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat, dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, saat ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 Gunung Stoli untuk mengikuti lintas Megatol.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: bepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada apa-apa.
1: Karena yang diperjudikan itu adalah uang, uang itulah ekonomi rakyat.
2: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia nggak salah, bulan 6.
1: Dalam multinasional.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 masehi resmi berakhir. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Tingkat kepulangan jemaah mencapai 99,83%, sementara para jemaah turun mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
2: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga, alhamdulillah cukup. Jadi semua terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya. Kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
3: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Nifsu Fitri.
4: Di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku harga beras premium mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Cici, pekerja di toko beras Mak Doni mengatakan, salah satu merek beras premium yang banyak dibeli masyarakat mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, kenaikan juga terjadi pada kemasan 10 kg. Harga yang sebelumnya sekitar Rp147.000 kini menjadi Rp152.000. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi sejak pertengahan Juni dengan kenaikan sekitar Rp20.000 untuk kemasan 1 goni ukuran 30 kg.
5: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, kalau nggak salah, bulan 6. Sering dibeli masyarakat yang merek buah naga. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16. Naik 1.000 kopek ya. Iya, dalam per kilo. Nah, kalau yang perketengan 5 kilo, biasa kami jualnya itu di harga 74. Sekarang kami jualnya itu dari harga 80 per 5 kilo. Kalau yang per 10 kilo, biasa kami jualnya itu, seingat aku itu 147. 10 kilo, sekarang kami jualnya 152. Memang naik, iya.
4: Cici juga menyebut kenaikan harga diduga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari belum masuk masa panen hingga kendala distribusi.
5: Karena katanya nggak panen. Katanya musim panen tuh bulan 9. Beras musim panennya bulan 9. Rata-rata kayak gitu. Ini kan beda-beda merek ya berasnya ya.
6: Iya.
5: Kata para bos itu alasannya itu. Dan ada juga alasannya karena apa namanya? Solar ya, solar. Jadi mandek pengantaran.
4: Kenaikan harga beras premium juga dirasakan oleh masyarakat. Kanaya, warga Medan yang berbelanja di pasar tersebut, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar masyarakat tidak semakin terbebani.
6: Memang naik 78
7: 5 kilo.
6: Yang 5 kilo. Yang gimana lah Bang, makin susah. Makin susah lah nyarinya. Kalau harga mahal enggak apa-apa, tapi jangan susah berasnya nyarinya gitu. Iyalah Bang, ekonomi lagi susah. Dalam sebulan ini memang naik, tapi belinya memang naik, enggak dari harga biasanya.
4: Sementara harga beras medium di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan disebut masih belum mengalami perubahan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.

0: Polres Toba menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian guna mendukung terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pengaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
2: Semoga itu dipertahankan supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
1: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Lahewa mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan pembangunan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut laporan Cevan Zaruhu.
1: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
2: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa Berita Nilase menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
2: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah Kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemkab Tapanuli tengah masih melakukan pendataan warganya terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kepada penyintas bencana yang berunjuk rasa di depan gedung kantor Bupati. Di hadapan ratusan demonstran, ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
2: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, enggak boleh lagi tuh mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, enggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini, Bapak Ibu, laporkan ke kami.
1: Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambatnya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas bencana di Tapanuli Tengah. Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf kepada demonstran yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Berikut laporan Ana Ferris Hulu.
1: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
2: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Ya. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
1: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Ana Ferlis Hulu melaporkan.

0: kantor UPP kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP menyambut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabang naik dari 10-20 orang menjadi 50 hingga 70 orang per trip pada Juni 2026. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP mengatakan, pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
2: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20, yeah, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja. Pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
3: ya,
2: ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang. Ya. Sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil-hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
4: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan pimpinan daerah pun kepala daerah, kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahewa ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnat Lambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.

0: atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Oke, pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah informasi pukul 13 lewat dari 40 menit. Dan itu artinya Pro 1 akan hadir untuk Anda dengan muterin lagu Indonesia, MLE. Mantap kali, bah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, silakan telepon ya. Teleponnya di 0811-616-943. Gilang tunggu di siang hari ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin muterin lagu-lagu favoritnya, boleh silakan saja di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama juga ya. Dan tak lupa juga Gilang mau samperin dulu nih di siang hari ini. Ini adalah pendengar setia Pro 1 Medan yang ada di daerah Patumbak sana gitu ya. Tepatnya di Afdeling 8 kalau nggak salah. Ada Mbah Marni. Halo Mbah Marni, gimana kabarnya? Sehat walafiat ya bersama keluarga di sana. Karena memang Mbah Marni ini pendengar adalah pendengar setia sebenarnya, pendengar setia Pro 1 dan jarang ikut nimbrung tapi dia selalu mendengarkan. Jadi pernah ketemu dan sering ketemu malah ya, sering ketemu ya. Mbah Marni ini juga adalah masih kerabat, masih keluarga dan tentunya dia adalah pendengar setia Pro 1 Medan. Untuk Mbah Marni sehat selalu ya Mbah. Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung yang lain boleh di 0811-616-943 dan boleh kirimkan juga pesan singkat melalui WA ya di nomor yang sama. Hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir.

dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?" Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut.

yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu kabar nih dari PT Hutama Marga Waskita, yang mana nih pendengar, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sekali lagi menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pane ini sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812-9595-3536. Sekali lagi, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.

palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

Oke, baik, masih di Pro 1 RRI Medan. Dan selanjutnya kita coba bacain WhatsApp yang masuk nih. Ada Cynthia. Cynthia yang berada di Ring Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cynthia Bang Gilang. Iya, Cynthia mau request lagu, boleh lagunya Nuka dengan Sampai Kita Tua. Ini dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin sukses ya. Terima kasih untuk Cynthia. Dari Cynthia kita ke tempat yang lain. Ini ada Pak Febri yang berada di waktu luhur, request lagunya Cakrakan dengan judul Terlanjur Cinta. Ini dimikis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin sukses. Dan lagunya ditunggu ya Bang Gilang. Oke, nanti kita putarin lagunya. Langsung saja untuk Cynthia dan juga Pak Febri, ini dia lagunya Sampai Kita Tua dari Nuka.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
1: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan dan tentunya masih di muterin lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Baik, mendengar berikutnya ada Willy. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga Willy, mau request lagu boleh? Lagunya Virgon dengan Tak Setara. Ini lagunya dibingkis untuk Mama aja, Mama Willy katanya. Dan terus untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan makin sukses, makasih. Dari Willy kita ke tempat yang lain nih, pendengar ada Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit nih, Dinamo Rambegil katanya. Oke Pak Adit, Pak Adit mau request lagunya Ungu dengan Laguku. Dibingkis untuk semuanya saja, untuk Gilang selamat tugas dan semoga makin sukses. Terima kasih Pak Adit, dan langsung saja kita hadirkan nih pendengar, masih di program MLI, muterin lagu Indonesia.

merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Dan sudah saatnya Gilang pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada Rafika Putri yang akan menemani Anda. Dan tentunya terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di Pro1 Medan. Dengan beberapa pesan singkat yang sudah kita bacain. Dan sampai ketemu lagi di esok hari dengan waktu dan kolom yang sama di MLI Muterin Lagu Indonesia. Persembahan terakhir nih untuk Anda pendengar kali ini ada Mahalini untuk yang bersamanya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah Kena api dah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan, ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini jual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu filosofi.

pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Kasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Ya, kali ini ada berita langsung nih dari Riko Waas, tawarkan kerjasama pendidikan dan pengelolaan sampah ke King Yuan. Jadi dilansir dari rri.co.id, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menawarkan peluang kerjasama di bidang pendidikan hingga pengelolaan sampah menjadi energi saat menerima kunjungan Wakil Wali Kota Pemko King Yuan, Provinsi Guangdong, Mr. Min Fei, ini beserta rombongannya di Balai Kota Medan pada Kamis kemarin. Jadi dalam pertemuan tersebut, Riko ini memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus menjadi gerbang wilayah Barat Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, Medan ini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Dan Riko ini menjelaskan keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Medan dan berbagai suku dan etnis hidup berdampingan secara harmonis secara turut berkontribusi dalam pembangunan kota. Dan kondisi ini menjadikan Medan sebagai kota yang terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai daerah maupun negara.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Dan mendengar di jam 15:58 waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan.
2: Ruang keagamaan dan pendidikan ya, ada ini salah satu ruang yang sebenarnya sangat potensial untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan penyebaran narkoba.
0: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara berharap perubahan status hukum PT Dirga Surya menjadi Perseroda Dirga Surya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Anggota DPD Republik Indonesia Pendeta Betran Siegian mendorong optimalisasi ruang keagamaan dan pendidikan sebagai sarana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Rafika Putri. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution berharap perubahan status hukum PT Dirga Surya menjadi Perseroda Dirga Surya dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola perusahaan.
3: Perubahan bentuk PT Dirga Surya menjadi perusahaan perseroan daerah Perseroda Dirga Surya telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan bentuk hukum PT Dirga Surya menjadi Perseroda Dirga Surya. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap perubahan bentuk hukum PT Dirga Surya menjadi Perseroda mampu meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah BUMD tersebut terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Bobby menyebut dengan status baru, Perseroda Dirga Surya memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan potensi bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Transformasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
1: Pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah ini merupakan tahapan penting dalam menentukan produk hukum daerah yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan badan usaha milik daerah atau provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Sumatera Utara menyambut baik dan memberikan apresiasi atas seluruh saran masukan, koreksi, serta penyempurnaan yang telah disampaikan selama proses pembahasan. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja usaha.
3: Lebih lanjut, Bobby mengapresiasi sinergi dan kemitraan yang terjalin baik antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut dalam menjalankan fungsi serta peran masing-masing selama proses pembahasan RANPERDA. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Perusahaan umum daerah Perumda Tirtanadi Cabang Medan Labuhan terpaksa menghentikan sementara pasokan air bersih bagi pelanggan di kawasan Mabar dan sekitarnya. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
4: Terkait adanya gangguan pasokan air hari ini.
5: Perusahaan umum daerah Perumda Tirtanadi Cabang Medan Labuhan saat ini tengah melakukan perbaikan darurat pada pipa transmisi berdiameter 600 mm. Proses pengerjaan teknis yang dimulai sejak Sabtu 27 Juni 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat menyebabkan penurunan debit air hingga penghentian pasokan air bersih sementara waktu di beberapa wilayah pelayanan. Kepala Bidang Media dan Publikasi Perumda Tirtanadi Lokot Parlindungan Siregar kepada RRI menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh pelanggan atas gangguan kenyamanan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh tim teknis tengah diterjunkan ke lapangan agar proses normalisasi dapat diselesaikan secepat mungkin.
4: Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terkait adanya gangguan pasokan air hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berdiameter 600 mm yang berlokasi di Jalan Pancing 4 depan Masjid Jami sejak pukul 11 tadi. Proses ini berdampak pada mengecilnya debit air hingga penghentian aliran sementara.
5: Adapun wilayah yang mengalami dampak langsung dari perbaikan ini meliputi kawasan Mabar, pelayanan booster Mabar, jalan rumah potong hewan dan sekitarnya. Sebagai langkah antisipasi dan bentuk tanggung jawab pelayanan, Perumda Tirtanadi tengah menyiagakan sejumlah armada mobil tangki air bersih. Fasilitas bantuan air bersih ini akan didistribusikan secara gratis langsung ke permukaan warga yang terdampak.
4: Bagi warga yang membutuhkan dapat menghubungi layanan call center kami di 0811 601 5000.
5: Manajemen Perumda Tertanadi mengimbau kepada masyarakat di wilayah terdampak yang membutuhkan pasokan air darurat untuk segera berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat atau langsung menghubungi layanan pelanggan terpadu. Hingga berita ini diturunkan, pengerjaan perbaikan pipa di lapangan masih terus dikebut oleh tim teknis Perumda Tertanadi demi mempercepat pemulihan layanan ke rumah-rumah pelanggan. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
4: Petugas kami sedang bekerja semaksimal mungkin di lapangan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga melalui program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Langkah itu sebagai bagian dari reformasi tatanan birokrasi agar setiap program pembangunan daerah memberikan dampak langsung yang optimal bagi kesejahteraan. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
7: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat.
6: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan.
7: Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh.
6: Penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Abdul Jalil melaporkan.
0: Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir mengembangkan konsep wisata berbasis pengalaman untuk memberikan lebih banyak aktivitas kepada wisatawan dalam satu kunjungan. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Experience tourism itu sekarang dirancang, dibuatkan agar dalam satu hari.
9: Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir, Ombang Siboro, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sejumlah paket wisata dengan harga yang tetap terjangkau, namun menawarkan beragam aktivitas dalam satu hari. Inisiatif tersebut bertujuan memberikan pengalaman liburan yang lebih kaya bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Ombang menjelaskan paket wisata yang dirancang akan mengombinasikan beberapa jenis kegiatan dalam satu perjalanan, mulai dari menikmati kekayaan budaya lokal, mengikuti aktivitas wisata alam, hingga bersantai di pemandian air panas. Adapun rangkaian kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan jarak antar lokasi agar tidak memakan banyak waktu di perjalanan.
8: Experience tourism itu sekarang dirancang, dibuatkan agar dalam satu hari para wisatawan itu menemukan 3 pengalaman ketika berlibur ke Danau Toba. Misalnya satu, hari ini kita di pagi hari dia di pengalaman ke objek wisata budaya, di siang hari dia pengalaman misalnya kalau di Toba disebut Marsolu, di sore hari dia mandi di air panas, malam dia menginap di hotel. Dalam satu hari ada 3 pengalaman yang dirasakan itu berbeda dan dimanfaatkan dengan baik, dan itu dalam tour yang tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan secara aktif.
9: Lebih lanjut, Ombang optimistis pengembangan paket wisata berbasis pengalaman ini dapat semakin meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba. Selain memberikan pilihan liburan yang lebih menarik dan efisien, ia berharap konsep tersebut juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar. Andreas Purba melaporkan.
8: Manfaatkan secara aktif.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pendeta Pentren Siagian, mendorong optimalisasi ruang keagamaan dan pendidikan sebagai sarana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Saya pikir ini penting sekali didorong, apalagi
10: anggota DPD RI asal Dapil Sumatera Utara, Pendeta Pentren Siagian, menilai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah, lembaga pendidikan, hingga berbagai ruang sosial memiliki potensi besar untuk menjadi kampanye anti-narkoba sekaligus membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Pendrat mengatakan, selama ini ruang-ruang keagamaan dan pendidikan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai wadah edukasi mengenai bahaya narkoba. Ia mengatakan kedua ruang tersebut dinilai mampu menjangkau masyarakat secara luas dan berperan penting dalam membentuk karakter serta nilai-nilai kehidupan.
2: Saya pikir ini penting sekali didorong, apalagi dari ruang keagamaan dan pendidikan ya, karena ini salah satu ruang yang sebenarnya sangat potensial untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan penyebaran narkoba. Tapi saya pikir selain di sisi itu juga harus didorong di sisi penegakan hukum. Penegakan hukum ini penting sekali supaya tidak tebang pilih ya. Itu yang pertama. Jadi aparat penegak hukum bersama dengan semua stakeholder terkait itu melakukan penegakan hukum yang betul-betul signifikan, kemudian tidak tebang pilih.
10: Selain itu, Penrat juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam membangun penerimaan sosial bagi mantan penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Menurutnya, mereka perlu diberikan kesempatan kembali berperan di tengah masyarakat agar tidak merasa dikucilkan dan beresiko kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kemudian tidak tebang pilih.
0: Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesaian utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
11: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
12: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
11: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan, seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan Pokja BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Pasca dilantik menjadi Kepala Desa Badar Labuan Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang, Irawan Chandra berkomitmen menjalankan program pembangunan desa sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah pusat. Berikut laporan Ilham Daulay.
13: Kepala Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Irawan Chandra berkomitmen menjalankan program pembangunan desa sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah pusat. Demikian diungkapkannya setelah resmi menjadi Kepala Desa di daerahnya pasca dilantik oleh Bupati Deli Serdang sebagai salah satu Kepala Desa yang terpilih pada Pilkades. Irawan Chandra menegaskan akan menyelaraskan program pembangunan desa dengan program pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia menerangkan bahwa jabatan bukan sekedar amanah, melainkan tanggung jawab besar yang harus diemban untuk membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Ia juga berkomitmen menjalankan pemerintah secara bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bahwa tanggung jawab menjadi seorang pemimpin adalah amanah besar yang harus diemban demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan melantik sebanyak 76 kepala desa terpilih. Hasil pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya, Kamis 25 Juni 2026. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat hingga daerah. Selengkapnya dilaporkan Jevan Jahulu.
14: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
15: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa Beritani Lase menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
14: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
15: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI. Karena informasi dan inspirasi tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba lupa. Nih, Vika mau ngucapin dulu nih, selamat sore untuk Anda pendengar dimana saja Anda berada ya. Ini sudah di tanggal 27 Juni 2026. Aka ini berarti menjadi malam minggu terakhir ya di bulan Juni. Gimana nih perasaannya? Sudah hampir menuju di akhir bulan gak? Dan gak terasa kalau 2026 tuh tinggal 6 bulan lagi gitu loh ya. Gak terasa kemarin kayaknya baru aja kita memasuki awal bulan. Tapi untuk itu baik pendengar ya, kayaknya Anda harus berhati-hati mungkin untuk yang berkendara ini menggunakan sepeda motor juga. Kalau dilihat nih cuaca di sore hari ini untuk daerah Gatot Subroto sepertinya angin agak sedikit kencang dan mulai sedikit mendung ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mungkin baru cuci motor karena mau keluar atau mau nobar ya, nonton bareng Piala Dunia, mungkin dipersiapkan seperti jas hujannya gitu. Jadi untuk apapun itu pastinya ada Rafika Putra yang menemani Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sudah kita hadirkan berita sore dan pastinya banyak sekali informasi dan lagu-lagu yang akan menemani Anda di aktivitas sore Anda hari ini. Dan juga yang baru mungkin pulang kerja, hati-hati di jalan pastinya ya, selamat sampai tujuan karena ada keluarga yang menanti Anda di rumah. Ini Rafika mau putarkan lagu dari Chris Dayanti featuring Sandy Sandoro dengan Hanya Memuji.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Antik dengan satu bintang di jam 16.41 menit waktu Indonesia bagian barat. Ada pendengar, kesepian itu sering dipandang sebagai tantangan emosional, tapi nih dampaknya dapat melampaui kesejahteraan mental. Jadi kesepian kronis dan isolasi sosial bisa mempengaruhi kesehatan otak dan dapat berdampak pada memori. Jadi fungsi kognitif dan kondisi neurologis jangka panjang, dan sebagaimana dikutip dalam Antara ya, Dr. Kunal Bahrani ini selaku ketua grup neurologi rumah sakit di India yang menyampaikan peran penting koneksi sosial bagi kesehatan otak. Jadi ia menerangkan kalau interaksi sosial itu teratur bisa membantu merangsang kognisi, mengatur emosi, dan pastinya bisa menjaga respon stres yang sehat ya. Jadi ketika seseorang mengalami kesepian yang berkepanjangan, otak dapat tetap dalam keadaan kewaspadaan tinggi dan yang pastinya menyebabkan peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol katanya seperti itu ya. Jadi seiring waktu dia dapat mempengaruhi kualitas tidur, konsentrasi, memori, dan pas suasana hati.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Jadi perilaku ini ya ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya secara bijak ya. Dan konsumtif ini merupakan kebiasaan yang mengkonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Dan ini kalau tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan pastinya sudah pasti berdampak negatif.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

93.3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Mi dan sore ini. Siapa nih yang habis pulang kerja atau pulang beraktivitas sore hari ini, gak langsung pulang ke rumah, tapi memilih dulu untuk mungkin nongkrong sebentar atau kayak duduk di mana gitu, menikmati kopi. Nah, karena kan mungkin ada bad day atau lagi capek gitu kan, jangan bawa emosinya tuh pulang ke rumah dulu. Jadi kita nikmati santainya dulu. Tapi kalau kita bicara kopi ya, ini kan udah bukan sekedar minuman pahit manis biasa aja, ini udah melainkan dari bagian dari gaya hidup masyarakat ini. Mau tua, muda, anak-anak, remaja, udah kayak kopi-kopi gitu ya. Apalagi berseliweran nih segala macam resep-resep rahasia tentang kopi lagi ya, yang bisa kita DIY-kan di rumah. Jadi dari pagi sampai malam nih kopi menemani aktivitas kita, obrolan santai sampai momen overthinking banyak orang ya. Tapi bagi generasi Z ya, Gen Z, mungkin kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di kafe estetik ya. Jadi pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia ini meningkat 8% melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Jadi sebenarnya nih ya, apa sih alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren? Nah, ini dia. Pertama itu mungkin kita bilang ya, menikmati aromanya dan pasti itu menggugah selera kita. Apalagi sekarang kan bahkan ada parfum-parfum tuh beraromakan kopi ini ya. Jadi karena kopi itu punya aroma yang khas, yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya, pecinta kopi bahkan mampu mengenal biji kopi nih, jenis-jenis biji kopi hanya dari aromanya aja gitu. Jadi pasti juga bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks gitu. Karena kafein pada kopi ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Dan selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran kita tuh lebih rileks dan pasti juga membantu untuk meredakan stres. Dan nanti Vika akan kembali lagi ya dan memberikan informasi seputaran kopi tadi untuk Anda. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. See?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut pendengar ya. Kalau kita masih moodnya gak enak nih, mungkin ya mengkonsumsi kopi menjadi jawabannya. Karena ini ternyata dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Dan karena itu, kopi sering membuat suasana hati kita jadi lebih baik dan pastinya menyenangkan ya. Dan pasti ini juga bisa membuat petualangan di pagi hari ya kan. Karena banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitasnya dengan passion mereka sehari-hari. Mungkin cappuccino, latte, mochaccino itu sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Dan kopi ukuran medium tuh mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Jadi banyak yang membeli kopi pagi di pagi hari, mungkin drive to juga, atau mungkin besok ya di jam 6:30 ini ya sembari mendengarkan nih siaran langsung pertandingan sepak bola antara Panama versus Inggris juga, atau mungkin juga Ronaldo di Portugal besok versus mana nih Portugal nih ya. Nah, besok ada Panama versus Inggris dan Portugal versus Kolombia. Kita lihat lagi nih ya, ada Ronaldo bisa mencetak berapa angka lagi kali ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 18.03 menit waktu Indonesia bagian barat nih, kita cuapkan dulu lagu-lagu pop kita ya, sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang. Ini tepat nanti di jam 18.41 menit waktu Indonesia bagian barat, kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Harry Fitrian dengan topik Amar Ma'ruf Nahi Munkar, upaya menghindari azab. Dan nanti sebelum itu juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rusdi Kurnia, Surah Az-Zumar ayat 71. Jadi kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu religi islami, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Harry Fitrian dengan topik Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Upaya Menghindari Azab. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rusdi Kurnia dengan surah Az-Zumar ayat 71.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita bertemu kembali di ruang dengar program Penyejuk Hati One Day One Ayat di RRI Medan 94,3 MHz. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang dengan setia selalu membersamai kita untuk menyiarkan program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Semoga ini semua menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kelak kita sudah tidak ada lagi berada di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan suara kita didengar, direkam, dan bisa menjadi penyejuk hati kita yang selalu gundah gulana dalam merespon kehidupan dunia yang semakin kompleks permasalahannya. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini penyejuk hati akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub pada surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Arti ayat, dan peliharalah dirimu dari siksaan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin, orang-orang beriman, agar waspada terhadap fitnah, yaitu ujian, kekacauan, kemungkaran atau azab yang apabila dibiarkan berkembang dalam masyarakat, dampaknya tidak hanya menimpa pelaku kezaliman, tetapi juga orang-orang yang saleh yang tidak berusaha untuk mencegahnya. Maka sangat penting buat kita untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seruan agar kita selalu berbuat baik dan waspadai bila Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan azab. Dikhawatirkan tidak hanya orang-orang zalim saja yang merasakan azab tersebut, tetapi juga orang-orang saleh yang berada di tempat itu. Tidak hanya orang salah, tapi orang saleh juga bisa terkena musibah apabila musibah tersebut sudah datang, yang merupakan fitnah, yang merupakan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan mungkin diamnya orang yang saleh daripada mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh orang-orang yang salah. Para pendengar yang berbahagia, mari kita simak, kita dengarkan dengan seksama pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio kita pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, Al-Ustaz Syahrul Idrus. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'in sekalian, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25 ini, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri mereka dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim itu saja. Di antara orang-orang yang beriman, jadi maksudnya ialah apabila di dalam satu kaum perbuatan maksiat telah merata, maka Allah akan menyiksa mereka itu secara keseluruhan. Jadi siksaan itu tidak hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, tapi secara keseluruhan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada satu kaum yang sebahagian besar orang-orangnya lebih terperdaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan. Kemudian mereka tidak mau mengubahnya. Selain Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Hadis riwayat Ahmad dan dari Jarir. Nah, jadi kita melihat bagaimana Rasulullah mengingatkan juga kepada kita bahwasanya kalau kita diam saja terhadap hal-hal kemaksiatan yang berlaku, nah maka Allah akan memberikan nanti bencana yang merata bagi kita semua. Nah, maka perlunya bagi kita bagaimana supaya kita bersama-sama ya, untuk kita bisa menghapus kalau bisa ya, atau menghilangkan kemaksiatan itu. Yang mana kita melihat sekarang, kita khususnya di kota Medan ini, narkoba begitu merajalela, tawuran. Dan tawuran ini kalau saya melihat pun penyebabnya dari narkoba juga itu. Ya, makanya oleh karena itu perlu kita sebenarnya bahu-membahu. Saya melihat ada hal yang positif yang dilakukan umat Islam di awal tahun baru 1448 Hijrah kemarin, yaitu di Medan Utara. Di Belawan diadakan misalnya perlombaan-perlombaan ya, dengan lagu-lagu nasihat atau lagu-lagu islami, berbusana muslim, nah artinya berbusana yang baik ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian malam tahun barunya itu diadakan tabligh akbar ya. Kemarin kita melihat datang ustadz dari Papua jauh kemari ya, Ustadz Fadlan Garamatan. Kita melihat kemarin nasihat-nasihatnya pun cukup bagus. Yang mana pada kesempatan itu wali kota kita Medan tuh hadir ya, Pak Riko. Kemudian hadir juga kita melihat dari unsur ulama MUI Kota Medan ya, Ustadz Asar Maksum pun hadir kita melihat di situ. Kemudian kita melihat dari pihak kepolisian pun hadir ya. Nah, ini adalah hal-hal yang positif. Saya melihat di malam itu saya pun hadir pada waktu itu. Jadi masyarakat dari pelosok-pelosok datang ya, mereka semangat ketika diajak untuk bersama-sama misalnya bagaimana supaya kita mengentaskan masyarakat ini dari peredar narkoba. Mereka tuh semangat, siap-siap katanya, sambil bertakbir Allahu Akbar. Nah, ini adalah hal yang positif ya. Kalau dari aparat pemerintah, kemudian dari kita bisa bekerja sama, insya Allah ya, kemaksiatan, kezoliman itu dapat kita hilangkan bersama-sama. Para pendengar sekalian, inilah sebenarnya yang diharapkan dalam Islam ya. Maka oleh karena itu bagi kita, jadi bagaimana supaya kebersamaan ini kalau kita lakukan, saya yakin ya, yang namanya tadi itu tawuran apa semua bisa itu ya. Karena dampak kolektif dari dosa sosial itu adalah akan berdampak bagi kita semua. Jadi kata fitnah dalam ayat ini sering diartikan oleh para mufasir itu sebagai ujian ya, musibah, kesengsaraan atau kemunduran sebuah bangsa ketika adanya maksiat itu ya. Jadi kezoliman atau ketidakadilan dibiarkan merajalela tanpa adanya untuk memperbaiki ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar dalam bahasa agama itu. Maka seperti hal itu nanti akan menimbulkan bencana ya. Dan karena itu juga kita ingatkan juga ini kepada wakil-wakil rakyat kita ya, terhadap ketidakadilan misalnya ya. Nah, bagaimana hal-hal memang yang ada harus diperbaiki dalam kita bernegara ini. Kita kan sudah ada wakil rakyat ya. Saya heran juga kenapa mesti banyak demo-demo ya. Nampaknya seperti kurang nih perhatian daripada wakil-wakil rakyat kita ya. Seharusnya mereka lebih jemput bola, dilihat oh kadar masyarakat mencemana ya. Nah, makanya wakil rakyat yang namanya legislatif itu, dia ada fungsi pengawasan di situ. Ya, mereka boleh mengawasi ya jalannya roda pemerintahan ini. Nah, kalau ada yang tidak beres, nah kita ada namanya apa itu yudikatif ya. Ya Ustaz, ya itu namanya yudikatif. Ya, artinya yang akan melindungi ya masyarakat itu. Karena sistem negara kita itu ada eksekutif yang menjalankan, legislatif yang membuat undang-undang, kemudian ada yudikatif ya yang dia bergerak di bidang hukum. Kalau ada memang hal-hal yang berjalan di negara itu, program-program itu misalnya berjalan dengan tidak baik ya. Nah, orang-orang yang menyelewengkannya misalnya orang-orang yang korupsi misalnya ataupun KKN, nah ini harus ditindak seperti itu. Ya harus ada. Ya memang harus ada. Karena memang Allah mengatakan begitu, "Ndaklah ada sebagian kamu waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair," ya, untuk menghimbau orang-orang untuk berbuat baik ya. Nah, makanya maksimalkan fungsi kita. Itu yang kita berharap ya. Jangan nanti yang disalahkan terus adalah masyarakat. Taulah kalau ada masyarakat yang demo ya kan dengan kepala panas, akhirnya bisa banyak merusak. Nah, oleh karena itu tingkatkan fungsi daripada anggota legislatif kita ya. Karena memang bahaya apatis atau sikap diam merupakan teguran yang keras ya bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman, harus berhati-hati ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan kemaksiatan itu ya. Artinya hampir samalah orang yang melakukan, orang yang mendiamkan, yaitu hampir sama. Apalagi orang yang mendiamkan itu dia ada kekuasaan. Nah, seperti itu. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, kita melihat di akhir ayat Allah mengatakan, ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Jadi itu ya kita melihat. Artinya menjadi pengingat yang tegas bahwa aturan dan hukum alam atau sunnatullah yang ditetapkan Allah terkait sebab akibat kerusakan sosial adalah hal yang pasti dan tidak bisa diremehkan. Itu artinya ya, jangan sempat nanti istilahnya ketika memang kejahatan telah merata kita diam, maka Allah akan memberikan cobaan ya yang merata bagi kita semua. Kita tidak mau seperti itu ya. Maka oleh karena itu kita menghimbau ya kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat dan orang yang punya jabatan yang terkecil sampai terbesar, mari kita hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Al Ustadz. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajarkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kemaksiatan dan kezaliman dibiarkan tanpa nasihat dan perbaikan, maka akibatnya sangat buruk, dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat. Sebagai simpulan adalah, jika mukmin hanya terikut kezaliman orang-orang yang zalim, maka semua akan terkena siksaan. Namun jika mereka tetap bertahan dalam iman, niscaya mereka akan selamat dari siksaan. Kita berjumpa lagi di kesempatan akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Benar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan

0: Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Tenaga kerja aja masalah. Yang kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, tapi surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Kalau jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa? 900-an.
9: 900-an. Ini capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini sudah 46%. 46%. Ini encourage pengurus saya bisa membuat yang seperti yang itu selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kawasan hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sapcair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sitikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat kita.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 349. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia yang kedua, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama, Denis Novgorod menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Nala. Dan pendengar, ya, di jam 19.32 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan kali ini mimbar agama Advent. Dan sekalian juga nih, di Medan malam ini Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Riki Subandi menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bakal ketemu lagi besok di jam 10 pagi. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Vika pamit.

Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali kita bertemu pada saat ini dalam program Mimbar Advent yang dimana kita boleh bertemu dalam siaran radio RRE Pro 1 Medan di 94,3. Dan pada saat ini saya, hamba Tuhan Haris Simanjuntak, akan melayani Anda, melayani kita semua dalam renungan singkat pada saat ini. Dan kami tetap menerima pesan daripada saudara-saudara kami, Bapak Ibu sekalian yang ingin membutuhkan doa dan boleh mengirimkan pesan kepada kami di WhatsApp kita di 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati akan menerima setiap pesan dan masukan Bapak Ibu sekalian dan yang membutuhkan doa. Dan saat ini kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan urapi hambamu yang akan memaparkannya. Biarlah kami, umat Tuhan juga yang jauh daripada kami, yang mendengar pada saat ini, Engkau berkati, dan biarlah kuasa Tuhan hadir di hati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.

0: Amin pada saat ini sebagai firman Tuhan kita merenungkan dari kitab Matius 14 ayat 28 sampai 29. Di Matius 14 ayat 28 sampai 29. Mungkin ayat ini sudah biasa kita dengarkan. Namun ada beberapa poin yang perlu kita simak pada saat ini, di mana renungan ini atau firman ini diambil dari kisah saat Yesus berjalan di atas air. Dan dikatakan dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saat ini kita sama halnya seperti Yesus. Saat peristiwa Yesus berjalan di atas air, kita juga merasakan hal yang sama. Bagaimana perasaan daripada murid-murid Yesus, salah satunya adalah Petrus, yang mungkin kaget, terkejut melihat gurunya ataupun sahabat kita itu, yang sahabat sejati kita itu, Yesus berjalan di atas air. Nah, sebagaimana manusia biasa mungkin tidak lumrah melihat hal yang demikian. Mungkin itulah yang membuat mereka heran dan bahkan takut, dan mengatakan bahwasanya Yesus adalah hantu. Nah, dan saat ini fokus kita adalah kepada peristiwa Petrus. Dalam hidup ini kita sering menghadapi badai yang menguji iman kita, Bapak Ibu. Masalah, ketakutan, dan kekhawatiran yang seolah-olah siap menenggelamkan kita. Kisah Petrus yang berjalan di atas air adalah gambaran luar biasa tentang bagaimana iman yang berfokus pada Yesus dapat memungkinkan kita melewati tantangan besar. Namun seperti yang dialami Petrus, ketika kita mulai ragu dan mengalihkan pandangan dari Yesus, kita dengan mudah tenggelam dalam ketakutan, Bapak Ibu. Melalui kisah ini, kita akan belajar bagaimana iman yang teguh akan menolong kita menghadapi badai kehidupan dan tetap berdiri kokoh dalam Tuhan. Yang pertama, iman itu dimulai dengan panggilan Yesus. Di mana Yesus berkata dalam Matius 14 ayat 29, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hal yang sama yang dirasakan dan dibuat oleh Yesus, yang kita rasakan tidak mungkin, mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan, saat kita bisa seturut dengan kehendak, seturut dengan visi misi Yesus. Apa itu? Percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus. Di mana Petrus adalah sama seperti kita, manusia biasa. Dia merasakan tangis, sakit, lapar, haus, sama. Tapi apa yang membuat kita tidak sama? Iman. Iman dimulai dengan mendengarkan panggilan Yesus. Datang. Apakah saat ini kita sudah biasa mendengarkan firman Tuhan, baik di tempat persekutuan kita, di gereja kita? Tuhan tetap memanggil kita. Tapi apakah hidup kita seperti itu saja? Begitu-begitu saja hidup kita ini? Mungkin ada yang salah. Yesus memanggil Petrus untuk keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Ini adalah langkah iman yang besar, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, seringkali Tuhan juga memanggil kita untuk keluar dari perahu. Perahu itu adalah dilambangkan kenyamanan kita, zona nyaman kita. Mari keluar daripada perahu, digantikan dengan mari keluar daripada zona nyaman kita. Mungkin Tuhan ingin kita melangkah dalam iman, ya. Nyaman aku di posisiku seperti ini. sudah Tuhan berkati aku, kita mungkin merasa Tuhan berkati, tapi ada mungkin yang Tuhan mau libatkan di dalam iman kita, dalam hidup kita, panggilan kita untuk melayani Dia melalui menolong orang. Tidak cukup hanya kita berdiam diri merasakan berkat daripada Tuhan. Bagikan, share berkat itu. Ya, mungkin Tuhan ingin kita melangkah keluar dan merasakan iman untuk mengerjakan sesuatu yang baru, menghadapi tantangan yang besar, atau percaya kepadanya di tengah ketidakpastian. Karena Yesus juga sudah membuat seperti itu. Dia turun dari tahtanya yang maha kudus. Dia tidak mau bersenang-senang di sana. Karena Dia melihat kita umat-umatnya yang sengsara datang turun, menjelma, mengambil rupa manusia itu. Tuhan juga sudah membuktikan itu. Kita tidak boleh nyaman di zona nyaman kita. Perahu bisa melambangkan kenyamanan kita, Bapak Ibu. Tempat di mana kita merasa aman dan tidak ingin mengambil resiko. Tetapi iman yang sejati menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mempercayai panggilan Tuhan. Apakah kita berani melangkah dalam iman? Seperti anak kecil yang berani melangkah karena percaya kepada orang tuanya. Demikian juga kita harus percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita jatuh. Yang kita punya anak di rumah sebagai orang tua, apabila anak kita suruh melangkahlah, lompatlah dari atas itu, aku akan menangkapmu dari bawah. Anak itu pasti percaya. Karena kenapa? Karena dia mengenal orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan anaknya untuk celaka. Dia percaya itu. Begitu juga Allah harus iman yang kita miliki. Jangan takut. Percaya bahwasanya Tuhan akan membimbing dan menemani kita di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, fokus yang kedua. Fokus kepada Yesus, bukan pada masalah. Seringkali kita sebagai manusia yang seogianya merasakan gusar, takut, risau, merasakan bahwasanya lebih besar tantangan itu daripada berkat yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ketika di dalam Matius 14 ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, angin ini dilambangkan adalah masalah. Angin dilambangkan sebagai masalah. Angin-angin apa atau masalah apa yang membuat kita saat ini tidak fokus kepada Yesus? Selama Petrus tetap fokus kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Namun, ketika ia melihat angin dan ombak sudah mulai deras, kencang, yang meniup akan tubuhnya, ia mulai ketakutan dan perlahan tenggelam. Dalam kehidupan ini, jika kita hanya fokus pada masalah, problema, ketakutan, dan bahkan kesulitan, kita akan semakin tenggelam dalam kecemasan. Ya? Namun, jika kita tetap memandang kepada Yesus, kita akan menemukan damai yang kekuatan untuk melangkah maju. Saya tidak mengatakan bahwasanya jangan kita takut, jangan kita menghindari kesulitan. Tidak. Saya tidak mengajak bahwasanya berjanji bahwasanya tidak akan ada masalah dengan Yesus. Tapi, masalah itu tetap ada. Namun pandangan kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Karena Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa yang sedang kita fokuskan hari ini? Apa yang kita lebih melihat badai masalah atau tetap fokus kepada Yesus? Mari kita renungkan ini dalam hati kita. Yang ketiga, kasih karunia Yesus selalu siap menolong, ya. Selalu siap menolong. Matius 14 ayat 31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita, bahkan Petrus, dicap sebagai orang yang kurang percaya. Ya. Kita mengatakan saya sudah percaya kepada Yesus, tetapi kurang percaya. Kenapa kurang? Kalau dia katakan tidak percaya, itu beda. Kalau seandainya Petrus tidak percaya, dia kan tidak tidak akan meminta bahwa Yesus berjalan atau mengakui Yesus berjalan di atas air. Dia tidak akan menerima panggilan Yesus, marilah berjalan di atas air. Tetapi dia sudah percaya, namun kurang percaya. Ya, apakah kita di sini? Saya percaya kita di sini percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita masih bimbang, berarti masih kita kurang percaya. Ya, ketika Petrus mulai tenggelam, ia segera berseru, Tuhan, tolong aku. Dan Yesus dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Tidak membiarkan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika iman kita lemah dan kita mulai tenggelam dalam kekhawatiran, jangan takut. Yesus selalu siap mengangkat kita kembali. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Meskipun kita pernah bimbang, jatuh, ragu, Tuhan tetap mengasihi dan menolong kita. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan di saat kita lemah. Justru di saat kita lemahlah, kelemahan kita itu mengangkat kita supaya meminta Tuhan mengulurkan tangannya. Tangannya selalu siap menolong dan mengangkat kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Lalu yang terakhir, iman yang bertumbuh melalui pengalaman. Ini kalau ada pepatah mengatakan, guru yang terbaik adalah pengalaman. Kenapa itu pengalaman? Karena dari pengalaman kita boleh mengambil satu langkah untuk lebih baik lagi. Satu kali gagal, dua kali bangkit. Dalam Matius 14 ayat 33 berkata, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Karena kenapa mereka mengakui anak Allah? Karena mereka melihat, merasakan, dan bahkan mengalami sendiri. Itulah pengalaman yang dirasakan bersama dengan Yesus. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka mengalami. Setelah kejadian ini, para murid menyembah Yesus dan mengakui keilahiannya. Manusia itu sangat relatif tentang hal melihat dan merasakan. Kalau tidak dilihat, belum percaya. Kalau sudah dilihat, namun tidak merasakan, kurang percaya. Namun, seperti tadi, murid yang kurang percaya itu saat merasakan, langsung menyembah Yesus dan mengakui anak Allah. Karena kenapa? Karena mereka sudah merasakan dan terlibat ya dalam hal ini. Mereka sudah mengecap akan kebaikan dan kepastian daripada Yesus itu. Setiap badai yang kita lewati bersama Yesus akan memperkuat iman kita. Petrus mengalami secara langsung bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi umatnya, bagi iman kita sekalian. Ujian hari ini bisa menjadi kesaksian besok. Badai yang kita alami bukan untuk menghancurkan kita, Bapak Ibu. Tetapi untuk membangun iman kita agar semakin kuat dan teguh dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan renungan pada saat ini. Badai hidup akan selalu ada, pasti itu. Tetapi kita punya Tuhan, punya Yesus yang lebih besar daripada badai apapun. Seperti Petrus yang sudah mengalami hal yang serupa. Mari kita berani melangkah dalam iman. Ketika Tuhan memanggil kita, tetap fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah. Percaya bahwa tangan Tuhan selalu siap menolong, bahkan saat kita mulai bimbang, menggunakan setiap tantangan untuk bertumbuh dalam iman. Ya, apa badai yang sedang kita hadapi saat ini? Apa problema yang kita sedang hadapi pada saat ini? Apakah kita lebih fokus kepada masalah atau kepada Yesus? Mari kita melatih iman kita untuk tetap teguh menghadapi apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi badai tidak selalu diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan kuasanya dan menumbuhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh berdoa dalam doa penutup pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa untuk
1: Sanak saudara kami, Bapak Ibu, pendengar setia kami yang dimanapun berada pada saat ini, tolong Tuhan berkati mereka, berkati mereka di dalam setiap pergumulan hidup mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, dan apapun yang menjadi tantangan hidup mereka Tuhan, biarlah Tuhan menjadi sumber kelepasan bagi setiap mereka. Bapa di sorga, biarlah di lain waktu kami boleh kembali bertemu dalam program ini untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Medan malam hari ini senang sekali ada Rikse yang hadir menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Akan berbagi ragam

0: masih menarik untuk Anda yang bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, mengawali pertemuan kita, Riki hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini, drama radio edisi hari ini pendengar, Sabtu 27 Juni 2026, produksi RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: terus ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud Ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: Kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, Kak.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Malam pendengar, setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, Medan malam hari ini masih bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2006, Ricky kembali menyapa Anda pendengar. Gimana kabarnya, sehat ya? Semoga senantiasa sehat selalu dan dilapangkan rezekinya, dilancarkan aktivitas hari ini. Malam Minggu, nah sekali lagi, malam Minggu ya. Kalau lagu-lagu dulu tadi bilang, malam Minggu aku datang ke rumahmu gitu ya. Lupa deh lagu siapa. Tapi pendengar, tentunya di Sabtu malam ini, malam Minggu, Ricky akan menemani Anda yang enggak kemana-mana, atau mungkin Anda yang mungkin ngerasa lagi bosan sendirian di rumah. Pastinya ada berbagai program acara. Diawali nanti pukul 21 akan ada Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin enggak malam mingguan atau mungkin lagi ngerasa bosan sendiri di rumah, boleh gabung nanti ya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Dan pendengar, boleh dengarkan siaran hari ini dan juga beragam informasi yang akan dihadirkan untuk Anda dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung rri.co.id.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kembali di Medan malam ini pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bareng Ricky pendengar di Pro 1 Medan. Tentunya ragam informasi akan terus mengisi ruang dengar Anda dari laman portal rr.id maupun www.antaranews.com pendengar ya. Dan informasi seputar kesehatan pendengar malam ini Rika hadirkan untuk Anda barangkali besok Anda yang akan beraktivitas panjang mulai dari pagi hingga sore ya. Jadi ada kebiasaan menjaga hidrasi saat aktivitas fisik pendengar. Hidrasi atau pasokan cairan yang cukup ini menjadi salah satu fondasi untuk menjaga stamina terutama saat menjalankan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang ini tentunya dirangkum atau dikutip dari laman industri jurnalisme dan berita pendengar dan ahli gizi Kinita Kadakia Patel bahwa hidrasi jauh lebih kompleks daripada sekedar minum lebih banyak air. Rehidrasi atau proses penggantian cairan tubuh yang hilang, terutama untuk atlet, tidak dapat mencakup air putih saja, ya. Dan menurut pihak terkait bahwa perlu memiliki rencana strategis yang menggabungkan cairan kayak elektrolit bersama dengan air putih. Dan Patel juga mengatakan bahwa hidrasi yang optimal ini tidak hanya bergantung pada asupan cairan, tetapi juga pada keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Mengenai frekuensi minum, Patel menjelaskan bahwa kebutuhan setiap orang dapat berbeda tergantung jenis olahraga yang dijalani. Meski begitu, ada beberapa pedoman dasar yang dapat diterapkan oleh para atlet meliputi pasti kan tubuh sudah dalam kondisi terhidrasi dengan baik sebelum memulai latihan dengan mengonsumsi cairan yang cukup. Kemudian selama latihan untuk terus mengganti cairan dan garam mineral yang hilang melalui keringat segera setelah latihan selesai. Kemudian penuhi kembali kebutuhan cairan dan elektrolit agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat. Selain itu pendengar, jangan menunggu hingga merasa haus dulu ya. Karena rasa haus ini merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami dehidrasi pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.

0: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Medan malam hari ini masih bersama Riki di ruang dengan Anda pendengar, dan saya akan rekan-rekan untuk Anda pendengar informasi. Kota Medan kembali menggelar perhelatan budaya tahunan Gelar Melayu Serumpun atau Gemas 2026 di Lapangan Merdeka Medan. Seperti apa suasana pembukaan dan antusiasme masyarakat pendengar? Berikut kita akan dengarkan laporan reporter kami di Lapangan Merdeka langsung bersama dengan Raihan Putri. Raihan,
1: selamat malam
2: Tuan. Ya, baik Tuan. Pendengar, baik Riki dan pendengar, saya melaporkan langsung dari Lapangan Merdeka Medan, tepatnya di kawasan Kesawan, di mana saat ini tengah berlangsung pembukaan Gelar Melayu Serumpun atau Gemas tahun 2026. Di mana pendengar, di sini saat ini kita lihat antusiasme dari masyarakat sendiri sangat tinggi, di mana ribuan masyarakat Kota Medan memenuhi area dari Lapangan Merdeka Medan. Dan di sini juga terdapat UMKM dari Kota Medan yang menyajikan berbagai makanan, baik dari makanan Melayu Medan dan juga kesenian. Ada juga baju dari kain khas Melayu dan khususnya kuliner kota, dan juga terdapat banyak kuliner khas Kota Medan di sini. Pendengar,
1: Ketua DPRD Kota Medan.
2: Kegiatan dari Gemas ini sendiri akan berlangsung dari tanggal hari ini 27 Juni hingga 30 Juni 2026. Ya, dengan Gemas sendiri merupakan pergelaran akbar tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Medan sebagai upaya melestarikan sekaligus memperkenalkan seni tradisi dan budaya Melayu kepada masyarakat luas, yang mana tahun ini dilaksanakan berlangsung juga dengan sekalian dengan apeksi yang akan dimulai esok hari. Pendengar juga, kita di event ini sendiri Kota Medan bekerja sama dengan berbagai negara, baik itu Malaysia, ada juga Thailand, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan. Pendengar, dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak tadi pagi, di mana sudah ada bazar UMKM sejak pagi tadi, dan kompetisi-kompetisi juga diisi dengan dendang Melayu. Pendengar, berikut kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Medan Riku Triputra Bayuas di kegiatan Gelar Melayu Serumpun.
1: Kita tepuk tangan. Dan para sultan, juga pemangku-pemangku adat yang hadir, Yang Mulia Konsulat Negara-Negara Sahabat yang hadir maupun mewakili, Konjen Malaysia, Tuan Syahril Nizam Abdul Malik beserta istri, Konsul Kehormatan Negara Jerman Bapak Daniel Ariyaksa dan Madi MN, Bapak Konjen Jepang Mr. Furugori Toru, Vice Konsulat Tiongkok Mr. Song Jianming, Wakil Konsulat Singapura Mr. Azam Khairuddin bin Isnin, Ibu Konjen India Mrs. Ruchi Goel, Kanwil Regional 1 Bank Mandiri Bapak I. Gede Raka Arimbawa, Wali Kota Loksmawe Bapak Dr. Sayuti Abu Bakar SMH, Bapak Bupati Biren Bapak Insinyur Haji Mukhlis ST beserta istri, Bapak Wakil Bupati Biren Bapak Insinyur Haji Raswardi MT beserta istri, Sekda Kota Medan Bapak Insinyur Wiria Rahman MM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Nyonya Ispiranda Wiria Rahman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Bapak Odi Anggia Batubara SSTP MM, para asisten staf ahli pimpinan perangkat negara di lingkungan pemerintah Kota Medan yang hadir, para camat lurah Kota Medan yang hadir, para pimpinan perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi profesi yang hadir maupun mewakili, para alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, dan seluruh delegasi peserta Gelar Melayu Serumpun ke-9 2026 yang hadir.

0: Izinkan saya menyapa satu persatu negara yang hadir. Dari Malaysia, mana suaranya? Biasa ini ya, cara. Dari Singapura. Dari Singapura, mana suaranya? Singapura. Thailand. Filipina. Korea Selatan. Korea Selatan lebih dari sana. Oh ya, Korea Selatan. Dari Tiongkok. China. Oke. Baik, dan hadirin dan tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada pantun satu lagi saya berikan. Karena gemes ini juga pastinya budaya Melayu. Tentu tidak habis-habisnya pantun kita berikan di panggung ini. Tanah Deli, bumi mertua. Coba kencang lagi, cakepnya ini lebih kencang sedikit lagi. Tanah Deli, bumi mertua. Warisan leluhur sepanjang zaman. Budaya leluhur menjadi amanah demi milat yang berkelanjutan. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hari ini kita bisa hadir dalam acara gemes gelar Melayu Serumpun ke-9 tahun 2026, insya Allah berjalan dengan lancar, dan kita semua yang hadir di sini dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, dengan bangga kami mempertunjukkan tahun ini gemes yang ke-9 tahun 2026 yang insya Allah akan berlangsung mulai dari hari ini, hari Sabtu, Minggu, Senin, hingga nanti hari Selasa pada tanggal 30 Juni. Tentunya ini adalah agenda tahunan di Kota Medan, yaitu gemes yang selalu dilaksanakan, yang tidak hanya sekedar menunjukkan festival ataupun acara-acara pertunjukan, tapi hari ini gemes ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita, melestarikan kebudayaan Melayu, mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini, kota nan bertua ini, Kota Medan. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini, kebudayaan Melayu, untuk kita pertunjukkan terus-menerus. Di mana waktu-waktu sekarang, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa kini, di mana teknologi telah berkembang, di mana gedung-gedung sudah sangat tinggi, ada gedung pencakar langit, dan di mana teknologi sudah sangat berkemajuan, yang kita takutkan adalah bagaimana tentang kebudayaan kita. Apakah kebudayaan akan bisa mengikuti perkembangan zaman? Apakah kebudayaan akan bisa terus hidup di antara kita semua? Di mana kita selalu hidup pada saat ini dengan gadget, dengan teknologi, dengan kecanggihan. Namun kami meyakini di mana kita hidup, lahir di kota ini selalu disertai dengan kebudayaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari lahir sudah dengar tentang dendang Melayu, sudah mendengar lagu-lagu Melayu, sudah biasa melihat tarian-tarian Melayu. Dan untuk itu kita tentu berbahagia. Kebudayaan ini disertai kita semuanya. Dan untuk itu hari ini gemes hadir untuk bisa terus melaksanakan kebudayaan itu di sekitar kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan kebudayaan ini bisa menjadi kekuatan kita semuanya. Bagian dari soft diplomasi kita, memperkuat bangsa kita melalui kebudayaan. Tidak banyak negara-negara di luar memiliki kebudayaan seperti kita, kebudayaan Melayu ini. Ini adalah kebudayaan sangat luar biasa, menjunjung tinggi adat istiadat, budaya, kesantunan, dan juga tentang agama. Dan juga banyak nilai-nilai yang sangat luar biasa di dalamnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah Kota Medan akan terus berkomunikasi dengan para pemangku adat, dengan Kesultanan Delhi, dengan para seniman, dengan budayawan agar terus bisa merawat kebudayaan Melayu yang ada di Kota Medan. Bapak Ibu, selamat menikmati Gemas ke-9 tahun 2026. Insya Allah kemudian acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjaga warisan budaya yang berharga ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun. Bapak Ibu sekalian, kami minta cakepnya yang sangat luar biasa suaranya. Bunga melati, bunga kenangan, tumbuh indah sepanjang masa. Dengan penuh rasa bangga, gelar Melayu Seruput resmi kita buka. Terima kasih. Bila itu aku wadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi sambutan dari Wali Kota Medan sekaligus pembukaan dari gelar Melayu Serumpun yang akan berlangsung hingga 30 Juni nanti. Pendengar, bagi pendengar yang mau menikmati dari hal-hal budaya di sini bisa datang ke lapangan Merdeka Kota Medan dari tanggal 27 hingga 30 Juni akan ada gelar Melayu Serumpun dengan menampilkan berbagai budaya Melayu, baik tarian dan makanan kuliner, pakaian dan lainnya. Pendengar, demikian laporan langsung dari lapangan Merdeka. Kembali ke studio Ricky.
2: Ya baik, terima kasih Rehan untuk laporan langsung, tentunya informasi seputar pembukaan begitu ya. Yang tentunya kita ketahui bersama bahwa Kota Medan ini kembali menggelar perhelatan budaya tahunan Gelar Melayu Serumpun atau Gemas 2026 di Lapangan Merdeka Medan. Dan tentunya suasana pembukaan dan juga situasi terkini yang telah disampaikan oleh Raihan Putri, rekan reporter kami, ini menggambarkan bahwa ramainya begitu ya pengunjung, khalayak masyarakat tentunya yang antusias untuk menyaksikan perhelatan Gemas atau Gelar Serumpun, Gelar Serumpun tadi pendengar ya, Melayu Serumpun begitu. Dan pendengar, informasi-informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu pendengar, pastikan terus update siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, masuk ke pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti Ruang Rindu ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan pendengar terus dengarkan siaran malam hari ini. Anda boleh bergabung untuk mengikuti Ruang Rindu dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.
3: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Prosatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berdengar setia Prosatu. Di Medan malam hari ini tentunya Riki akan menemani Anda di Ruang Rindu ya. Dan semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk mengistirahatkan badan sekaligus menenangkan pikiran setelah jalanin aktivitas seharian, pendengar ya. Kalau malam ini, Riki mau ajak Anda untuk sejenak membuka kembali album kenangan ya. Seperti segmen kita malam hari ini, Ruang Rindu katanya gitu ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Kira-kira tempat mana yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin sebuah pantai yang pernah dikunjungi sama keluarga, warung kopi sederhana, tempat kumpul dengan sahabat, kampung halaman yang udah lama gak didatengin gitu ya, udah lama gak mudik, atau bahkan sebuah sudut kota yang menyimpan begitu banyak cerita. Menariknya, kadang yang buat kita ingin kembali itu bukan karena tempat yang mewah atau indah, melainkan karena perasaan yang pernah kita rasakan saat berada di sana. Ada momen senang, kebersamaan, dan ada rasa tenang. Bahkan mungkin ada seorang yang pernah menemani perjalanan tersebut ya. Nah, ketika mengingat tempat tersebut rasanya seperti ingin memutar waktu dan menikmati momen itu sekali lagi. Jadi bagaimana dengan pendengar setiap Pro 1? Kalau diberi kesempatan untuk kembali ke satu tempat, kemana pendengar mau pergi ya? Dan boleh ceritakan juga apa yang membuat tempat itu begitu berarti, atau pengen hal apa yang ngerasa buat pendengar itu pengen balik ke sana gitu. Apakah karena pemandangannya atau kenangannya atau orang-orang yang pernah dari sana? Yuk, boleh silakan dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Dan pendengar saya Pro 1 malam hari ini tentunya lagu-lagu yang udah dikasih siap untuk Anda boleh Anda pilih dan juga dengarkan dari WhatsApp dari 0811 616 943. Di urutan teratas ada Arman Maulana, Kamu, kemudian ada Deskoria, Serenata Jiwalara, ada Aldwin, Pemain Hati, Armada Menjemput Jodoh, kemudian Ben Utomo, Izinkan, ada Ben Siombing Nafasku, Cakrakan Salah Tapi Baik, kemudian Cynthia, Lelah Dilatih Rindu, katanya begitu ya. Oke, kita sapa penelpon kita berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Alhamdulillah sama orang ganteng ini.
1: Alhamdulillah, siapa di mana?
2: Ada orang di Martubung.
1: Di Martubung, Bu Radmia.
2: Bisa ya, nggak tahu.
1: Nggak tahu ya. Oh, berarti bukan Bu Radmi nih ya. Dengan siapa namanya?
2: Orang.
1: Ya ampun. Apa kabarnya Bu Radmi, sehat?
2: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
1: Lagi. Alhamdulillah sehat. Bu Radmi lagi di mana ini?
2: Lagi di apa? Di Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu.
2: Iya.
1: Gatel lah badannya kena bambu.
2: Enggak, orang udah gubuk kan.
1: Oh, udah gubuk ya. Oh iya, gitu. Iya, udah makan malam kah Bu Radmi?
2: Sudah,
1: alhamdulillah ya. Semoga makan malamnya hari ini bisa dinikmati dengan enak ya. Iya. Benar. Iya, nah Bu Radmi malam ini topik kita, kira-kira Bu Radmi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk balik ke satu tempat, kemana Bu Radmi ingin pergi?
2: Pulang kampung, ke Banda Aceh dulu.
1: Ke Banda Aceh dulu, iya. Di rumah, kampung di rumah, gimana sih, rumah di kampung masih ada nggak?
2: Udah apa, udah dijual.
1: Oh, udah dijual, udah ditempati orang. Oh gitu, iya.
2: Karena orang tua udah nggak ada lagi kan, dibagi-bagikan lah sama anak-anak.
1: Jadi kalau misalnya mau ke Aceh itu kemana nanti nginapnya?
2: Tempat keponakan ada.
1: Oh, ada keponakan.
2: Katanya keponakan di sana, anak kakak yang nomor satu, anak abang banyak.
1: Gitu ya.
2: Jogja pun ada, anak abang juga, Jakarta ada, anak kakak juga.
1: Tapi rumah asli Bu Radmi udah nggak ada ya, udah dijual ya. Berarti ke rumah keluarga ini ceritanya ya, kalau misal ke Aceh ya.
2: Tempat saya mengunjungi ponakan adalah.
1: Kalau menurut Bu Radmi,
2: kan tidak lagi semuanya dibagilah.
1: Iya, kalau menurut Bu Radmi apa yang paling seru kalau misalnya ke Aceh, ke Banda Aceh?
2: Seru pergi ke pantai.
1: Pantai?
2: Ya ke pantai lah, lalaknya melancong.
1: Dari laut yang begitu luas. Oh gitu. Dari rumahnya Berani dekat nggak ke pantai?
2: Jauh.
1: Oh jauh. Berapa jam?
2: Ya sampai juga lah 1 jam kalau naik kereta.
1: Iya iya iya. Oh gitu. Oke lah. Semoga segera bisa pulang kampung ke Banda Aceh Berani ya.
2: Ya.
1: Semoga segera bisa pulang kampung ke Banda Aceh.
2: Wah.
1: Iya. Baiklah, makasih banyak Berani udah berbagi cerita malam ini. Ya, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu apa tadi yang itu?
1: Ada Arman Maulana.
2: Bukan, ada lagi tadi. Coba masih 09 tadi apa ya?
1: 09 ada Cakrakan, salah tapi baik.
2: Ayo aja lah, Cakrakan aja.
1: Cakrakan ya, boleh. Makasih banyak Berani, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, Riki. Riki,
1: iya.
2: Makasih. Mau salam-salamnya ya dua.
1: Boleh, boleh.
2: Silakan. Ibu Jihan, gimana Ibu Jihan
1: Bu
2: ini?
1: Jihan, mana Bu Jihan ya?
2: Nah, Ibu Ida pun juga dah lama kali.
1: Ibu Ida, tolonglah muncul dulu gitu ya.
2: Kita pun juga dah lama tak sama Pak Ibu Dol.
1: Iya.
2: Ya, rindu dengan suaranya. Saya jarang berhenti ya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama Berani. Bye-bye.
2: Salam-salam untuk Mas Kiki, lancar-lancar
1: bikinnya. Ya, amin, amin, amin.
2: Jodohnya udah dapat kan?
1: Amin, insya Allah ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Ratni yang udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kelas selanjutnya ada Mbak Suci di Setia Budi. Mau dengerin lagu dari Diskoria Serenata Jiwalara Bang Riki ya. Kalau tempat yang pengen dikunjungi sebenarnya enggak ada yang pengen-pengen kali, cuman pengen ke tempat wisata aja katanya gitu, mau liburan bareng keluarga. Iya iya iya. Kemudian ada juga yang mau dengerin lagu dari Fatin tadi ya, Pelangi dan Hujan katanya. Requestnya salamnya untuk semua pendengar Setiap Pro Satu ya Bang Riki yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Salam sehat. Bye-bye, katanya gitu ya. Oke, pendengar lainnya yang masih dalam perjalanan mungkin yang mau gabung boleh silakan ya. Sambil di WhatsApp 0811-616943 boleh langsung aja. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar tentunya Ruang Rindu hadir untuk Anda. Jangan sampai ketinggalan momen. Pastikan terus dengarkan Pro Satu Medan, Ruang Rindu, rindu kali ah.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Balik lagi di ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Pendengar, malam hari ini tadi kita sudah dengarkan dan juga kirimkan lagu-lagu untuk pendengar Setiap Pro 1 yang gabung di ruang rindu. Dan malam hari ini kita coba baca pesan-pesan cinta dari pendengar Setiap Pro 1 malam hari ini ya. Diawali dari Dinda di Medan Tembung ya. Malam Bang Riki, kalau ditanya tempat yang paling pengen didatangi, jawabannya pasti Danau Toba, katanya gitu. Terakhir ke sana waktu masih SMA bareng keluarga lengkap. Sekarang adik udah kerja di luar kota, kakak juga sibuk, jadi rasanya susah kali buat kumpul seperti dulu, seperti dahulu ya. Padahal yang dirindukan bukan cuma pemandangannya, tapi momen kebersamaannya gitu. Lagunya mau bebas aja Bang Riki ya. Salam-salam untuk semua pendengar Setiap Pro 1. Siap, kita update ya. Kemudian ada Rian di Binjai. Kalau aku Bang, justru pengen balik ke rumah nenek di kampung. Rumahnya sederhana, tapi setiap liburan pasti rame sama sepupu-sepupu. Sekarang rumahnya masih ada, tapi suasananya udah beda karena nenek udah gak ada, katanya gitu ya. Kalau menurut pendengar lain, apakah sebuah tempat tetap terasa istimewa kalau orang yang kita rindukan udah gak ada di sana? Bisa jadi ya, karena suasana dan juga orangnya itu udah masuk dalam satu momen dan kenangan gitu ya. Oke, kemudian ada Siska di Tebing Tinggi. Kalau saya ingin kembali ke pantai tempat pertama kali melihat matahari terbit bersama sahabat. Sekarang udah sibuk dengan kehidupan masing-masing, jadi momen seperti itu rasanya sulit kali untuk terulang. Ya, kalau diberi kesempatan mengulang satu perjalanan, lebih memilih tempatnya atau orang yang menemani perjalanannya, jadi bingung deh. Oke, lagunya dari Fatin, Pelangi dan Hujan ya. Oke. Kemudian dari Bang Arif di Siantar. Kalau aku Bang, pengen balik ke kota tempat kuliah dulu. Banyak kenangan, mulai dari ngekos, belajar sampai pagi, sampai nongkrong sama teman-teman. Dulu rasanya biasa aja, sekarang malah jadi momen yang paling dirindukan gitu ya. Banyak momen ternyata yang diceritakan pendengar Setiap Pro 1 ya di ruang rindu malam hari ini, yang bikin kayaknya Riki ngerasa ini ada benerannya juga ya, kayak rumah nenek ya kan, kemudian tempat-tempat masa kuliah dulu, kemudian tempat kayak tadi di pantai itu sebenarnya tempat liburan ya bagi beberapa warga atau mungkin bagi beberapa masyarakat. Cuman kalau memang pada momen-momen tertentu itu bisa jadi kenangan yang luar biasa indah. Wow, apalagi dengan orang-orang yang kemarin kita pergi sama mereka gitu ya. Oke, pendengar pastinya masih ada ruang rindu di ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar jangan sampai ketinggalan momen, pastikan terus dengarkan ruang rindu malam hari ini, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

pendengaran, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut

0: Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, dapat surau kan, dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, ngaruhnya berapa? 600-an.
4: 600-an. Ini pengaruh dengan capaian progres dah.
3: Progres masih bagus kan, masih 86%.
0: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya, bagaimana kira-kira jalan yang pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Tiga RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindak pidana. Nah, karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana
1: ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang tersembunyi mungkin itu bisa
0: terakhir.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan, nah ini yang polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014, ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah, sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silahkan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil